lahu kawiya nasisa wakanda lahu kawiya nasisa idunu tide enyo ni mimo ayo onigbagbo ayo emi ayo emi ayo.